0: usikana uwo no patwa unisa
1: Neche se nye uwo nipa na kasi debi
0: Tebi tebi tebi
1: Usikana uwo nti
0: uwo Usikana uwo Unima bia uwo niti ni obijata uwo unisa
1: Ene sade ni film insema Sa odono ini
0: honu
1: Fake love ino
0: Yeah man fake love Fake love
1: Fake love
0: It's a Benny Spears and love me
1: Yeah man
0: Because love